0: Belum.
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak emot.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

0: Hehehe. Bikin situ apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan kompi buang sampah di sungai?
1: Nah kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga itu Mikau kok kuper.
1: Ya bisa. Nah,
0: kan aku membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka
0: coba kau bayangkan.
1: Kau bisa bayangkan.
0: Dan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Itu dah tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Dah tahu Mi.
0: Kau pakai air aki?
1: Tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali palah itu sungai. Mak yur palah saya promise Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Promise itu janji saya tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
1: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
0: Iya bu.
3: Anu, udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Spada!
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Kami juga sudah mencoba menghubungi Komisi 8 DPR RI ya. Namun pihak yang terkait sedang ada acara, nanti kita coba untuk kontak di kesempatan berikutnya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di Langkur, pendengar CDB dan juga rekan Arif masih terus menemani aktivitas Anda pendengar, tentunya dengan beragam program acara siaran untuk Anda. Dan setelah musik dan informasi, pendengar kembali hadir untuk Anda, khusus untuk umat Kristen di manapun Anda memantau siaran kami. Kami hadir lewat sajian lagu-lagu rohani hingga nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah, Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel 15.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur

sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan, lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain.

kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang, dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi, pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen.

hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni.

Seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik

0: terus
1: ya. Ya masih di frekuensi 103,6 MHz, so, pendengar Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui platform RRI Digital, program Satu Hari Ritual di akhir pekan Minggu di tanggal 26 Juli 2026 di lintas Tual sore hingga malam hari nanti. Pendengar, nanti akan ada rekan Tuti Lonter menemani Anda bersama kru yang bertugas. Ya, kami ucapkan selamat sore semuanya. Di saat ini untuk sementara waktu kembali Abah Ican Ganteng menemani Anda semuanya. Waktu sore, waktu yang paling menyenangkan ya. Berbagai aktivitas tengah Anda laksanakan, entah itu yang mengikuti olahraga pagi atau olahraga sore maksudnya. Sudah terbiasa jadi ke bawah nyebutnya pagi terus. Iya, olahraga sore, lari sore juga. Anda tengah melakukan aktivitas fisik, pekerjaan fisik di luar sana, di bawah cuaca yang sangat stabil ya, masih sangat stabil untuk sementara dipantau peringatan, namun tetap terus tingkatkan kewaspadaan dan hati-hati menjaga keselamatan Anda, terlebih bagi Anda yang tengah melakukan aktivitas di laut. Kami tidak pernah bosan untuk terus mengingatkan kepada saudara ketika Anda melakukan aktivitas di laut sana, mengingat beberapa peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu, terjadi kecelakaan laut, banyak korban-korban jiwa yang menjadi peringatan keras untuk kita agar lebih hati-hati dan waspada. Saudara pedagang juga buat para pedagang yang di saat ini masih stay di lapak dagangannya. Selamat apa yang sudah diperjuangkan di hari ini, semoga bisa membuahkan hasil yang menyenangkan dan bisa tersenyum manis ya. Di akhir pekan pendengar, selamat bersama kami di Pro Satu Ritual. Sajian musik dan informasi terus kami rangkaikan ke ruang dekar Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Jalan Soekarno Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya, semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih, semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

0: kenapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Sing tahu nih, mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong sing fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

0: Kayaknya saya udah ramai Radio Republik Indonesia tuh. Selamat sore semuanya.
1: Ya.
0: Informasi SMA Negeri 12 Ambon menjuarai Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Maluku. Saat babak final LCC 4 Pilar MPR RI tahun 2026 tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Denatsepa Resort dan Konferensi Center Pulau Ambon pada hari Sabtu hari kemarin, SMA Negeri 12 Ambon berhasil unggul atas SMA Negeri 3 Kabupaten Kepulauan Aru yang menempati posisi juara kedua dan MAN Ambon di posisi juara ketiga. Ketiganya merupakan tim yang berhasil lolos dari babak penyisihan setelah menunjukkan kemampuan terbaik dalam penguasaan materi 4 pilar MPR RI. Tim SMA Negeri 12 Ambon lolos ke babak final setelah mengalahkan SMA Negeri 1 Ambon dan SMA 3 Maluku Tenggara. Sementara SMA Negeri 3 Kepulauan Aru mengalahkan SMA Assalam Ambon dan Smas Kristen YPKPM Ambon, sedangkan MAN Ambon mengalahkan SMA 3 Seram Bagian Barat dan MAN 2 Maluku Tengah. LCC 4 Pilar MPR RI merupakan program MPR RI yang bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika.

akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. Dua, perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. Ketiga, memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gap selama dan saat memasuki usia kehamilan. Keempat, mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat.

Anyway, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba

strategis dalam menilai investasi dinilai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan tantang evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilakukan.

Kayak hari semakin sore berangar bagi saudara yang harus kembali pulang ke rumah masing-masing selama berakhir tugas Anda. Semoga Anda bisa kembali berkumpul bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menikmati suasana petang untuk Anda semuanya. Ya, kembali kami memperbaharui informasi Anda, pendengar. 10 musisi muda Maluku tampil di program Inkubasi Musik Manajemen Talenta Nasional Lab 10 untuk menembus keterbatasan infrastruktur industri musik di daerah. Selama 5 hari sejak tanggal 21 hingga 25 Juli 2025, 10 musisi muda terpilih asal Maluku mengikuti pelatihan intensif yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kreatif sekaligus membuka akses ke industri musik yang lebih luas. Perwakilan penyelenggara Rempah Gunung Pire Ajawaila menjelaskan program ini dirancang secara khusus untuk merespons minimnya seniman lokal yang memproduksi karya mandiri secara konsisten meskipun Maluku kaya akan talenta musikal. 10 musisi yang memiliki karya awal dibekali materi intensif mulai dari penulisan lirik, struktur lagu, arah pengembangan karir atau trajektori, branding hingga produksi rekaman kolektif bersama para mentor. Perwakilan manajemen talenta nasional Sugi Aryani menjelaskan keistimewaan musikal masyarakat Ambon menjadi alasan utama hadirnya program inkubasi ini untuk tahun kedua. Menurutnya, musik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Maluku yang terbukti dari fenomena banyaknya karakter vokal kuat serta potensi penulisan lagu atau songwriting yang sangat menonjol sejak tahap seleksi awal.

saudara pendengar, kita akan mengikuti pengajian Al-Quran sebelum memasuki waktu azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Ki dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPPR RI Tual, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Semoga doa-doa yang dipanjatkan pada umat muslim di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya di sholat maghrib ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar. Polnik Saimbara Begal Yusril minta Polda Jabar meningkatkan patroli. Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Kumham Imipas Yusril Ihsa Mahendra meminta Polda Jawa Barat atau Jabar untuk meningkatkan patroli sebagai tindak lanjut polemik sayembara penangkapan begal yang dilontarkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Menurutnya, peningkatan patroli itu penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat serta menegakkan hukum. Selain minta patroli ditingkatkan, Yusril juga meminta Polri memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan pembegalan serta tata cara melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, masyarakat perlu diajak berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan, tetapi tetap dalam koridor hukum. Ia menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap warga negara korban pembegalan, ujarnya, harus memperoleh perlindungan atas keselamatan jiwa dan harta sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Namun pelaku tindak pidana sekalipun tetap memiliki hak untuk diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Lebih lanjut, menanggapi gagasan pemberian hadiah kepada penangkapan begal apabila pelaku terbukti melakukan pembegalan, Yusril menilai pelaksanaannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Menurutnya, pembuktian seseorang bersalah melakukan tindak pidana merupakan kewenangan pengadilan, bukan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Proses hukum tersebut membutuhkan waktu relatif lama karena harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penegakan hukum harus diserahkan kepada aparat penegak hukum melalui mekanisme yang diatur undang-undang. Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membuat sayembara warga Jabar yang membantu menangkap pelaku begal dan kejahatan jalanan akan mendapatkan hadiah uang. Menurutnya, langkah itu merupakan strategi psikologis untuk mencegah aksi main hakim sendiri, bukan ajakan pemburu pelaku. Selain itu, pendekatan berbasis insentif ini memanfaatkan tradisi penghargaan guna memacu kewaspadaan publik dan mengaktifkan kembali posis kamling atau ronda malam yang sempat meredup di tengah meraknya aksi kejahatan jalanan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masa tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

yang pendengar masih di rangkaian musik dan informasi, kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Satu informasi yang kami kutip dari Jakarta Antara, polisi konfirmasi tak ada rumah ibadah dirusak saat bentrokan Menteng. Kepolisian memastikan tidak ada rumah ibadah yang dirusak dalam bentrokan yang terjadi di kawasan Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu, sekaligus meluruskan informasi yang beredar di media sosial. Kapolsek Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonowo mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung dan berkoordinasi dengan pengurus rumah ibadah di sekitar lokasi kejadian. Dia mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan menyerahkan proses penanganan kasus kepada kepolisian. Brayel mengatakan polisi masih menyelidiki kronologi bentrokan yang terjadi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan informasi, peristiwa itu berawal dari perselisihan antara warga dengan sejumlah oknum yang menempati lahan kosong. Akibat bentrokan tersebut, dua orang mengalami luka-luka dan telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dia juga memastikan tidak ada korban meninggal dunia. Selain itu, polisi melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab bangunan dan kendaraan yang terbakar, serta mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat. Sejauh ini, polisi telah mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan dalam tahap pemeriksaan dan belum menetapkan tersangka.

Jerman. Pengumuman berasal dari panitia penerima mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual PMB Polikan tahun akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat lulusan tahun 2024, 2025 dan 2026. Isi pengumuman bahwa penerimaan mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual tahun 2026 masih membuka pendaftaran melalui jalur seleksi mandiri ujian tertulis hingga tanggal 29 Juli 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun kelulusan 2024, 2025, dan 2026 yang berminat melanjutkan studi kepolisian, pihak panitia siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftarannya hingga selesai. Berikut program studi yang tersedia dan dapat dipilih. Jenjang Diploma 3, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Program Studi Agribisnis Perikanan. Jenjang Diploma 4 atau Sarjana Terapan, Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Bioteknologi Perikanan, Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut Terapan, Program Studi Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap, Program Studi Agrowisata Bahari, Program Studi Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan pendaftaran, formulir pendaftaran, pas foto ukuran 2x3 cm, pas foto ukuran 4x6 cm, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi nilai rapor, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran, fotokopi kartu KIP, PKH, dan KIS jika ada, surat keterangan penghasilan orang tua asli. Surat keterangan tidak mampu asli. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena kuliah di Polikan selain ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, fasilitas perkuliahan yang lengkap, tersedia beasiswa KIP kuliah, juga merupakan satu-satunya kampus negeri di Kepulauan K. Untuk konsultasi dan pendampingan pendaftaran secara langsung dapat segera menghubungi panitia di nomor kontak Ibu Linda 0852 4326-3596, Pak Echan 0812-8365-0919, Pak Heru 0812-4093-7627, atau cek info lainnya di website resmi https://2/2pmb.polikan.ac.id atau media sosial Polikan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada keluarga yang membutuhkan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin.

0: Selamat malam mendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda sepekan info di edisi siar 26 Juli 2026 yang dibacakan oleh Resti Febrianti pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Kita ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dan pemirsa, kembali lagi bersama kami di Sepekan Info minggu ini tanggal 26 Juli 2026 bersama saya Resti Febrianti. Inilah info selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara resmi menutup rangkaian nonton bareng Piala Dunia 2026 yang telah berlangsung selama 38 hari. Penutupan digelar bertepatan dengan partai final di Gedung Serbaguna Larful Ngabal Ohoyjang Langgur Senin dini hari. Kegiatan yang didukung Bank Maluku dan Maluku Utara, Cabang Tol Malera sebagai sponsor tunggal berkolaborasi dengan LPP RRI Tual, PT Telkom Indonesia dan PLN UP3 Tual, berlangsung aman dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sambutan Bupati Maluku Tenggara M. Taher Hanubun dibacakan staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan. Kemenangan timnas Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 disambut antusias para pendukungnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Suasana penuh kegembiraan terlihat usai nonton bareng final Piala Dunia di Gedung Serbaguna Larful Ngabal Langgur Senin pagi. Salah satu pendukung timnas Spanyol, Rahmanisa, mengaku bangga karena La Roja berhasil meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah. Keberhasilan tersebut menjadi jawaban atas keraguan banyak pihak terhadap skuad muda Spanyol. Ia menilai kunci keberhasilan Spanyol terletak pada permainan kolektif dan ketenangan para pemain sepanjang turnamen. Pada laga final, Spanyol mampu mengendalikan ritme pertandingan dan tidak terpancing oleh permainan keras lawan. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun memastikan penanganan 4 jembatan yang mengalami kerusakan di Pulau Kebesar mulai mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Kepastian itu diperoleh setelah dirinya melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta. Hanubun mengatakan satu jembatan dengan bentang sekitar 30 meter akan ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Komitmen tersebut disampaikan langsung kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat menerima audiensi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Pendampingan keluarga dan edukasi mulai balita hingga orang tua lanjut usia terus digalakkan P2KB Maluku Tenggara. Demi menciptakan kualitas dan kebahagiaan keluarga, Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas DPPKBD Malra Eli Arki Ubra menyatakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengakomodir kebutuhan keluarga baik dari level bayi di bawah 5 tahun, remaja hingga lansia. Dan hal ini ditunjukkan dalam melakukan pendampingan dan pendidikan bagi keluarga terkait berbagai bidang untuk menciptakan keluarga sehat dan bahagia sehingga pihaknya memiliki tenaga khusus untuk melakukan edukasi pencerahan bagi calon pengantin sebelum masuk dalam usia rumah tangga, termasuk memperhatikan bidang kesehatan dan pendidikan bagi terwujudnya generasi sehat dan cerdas. Kolaborasi bersama unsur terkait merupakan solusi mendeteksi dampak negatif dari penyakit sosial terhadap generasi emas bangsa daerah ini. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga di daerah Maluku Tenggara, Mutakim Rahakbau, mengatakan keutuhan keluarga menjadi basis untuk melahirkan putra dan putri yang memiliki sumber daya manusia yang handal dan profesional. Menyikapi tantangan global, olehnya itu selain mendampingi keluarga, penguatan kapasitas pemuda dilakukan bersama institusi pendidikan, hukum dan keagamaan guna meningkatkan kapasitas generasi muda yang adalah masa depan bangsa. Dibarengi penetapan kaidah adat dan norma-norma yang berkaitan erat dalam tata keharmonisan keluarga, termasuk menekan kekerasan dalam rumah tangga serta meminimalisir pengaruh buruk lingkungan terhadap perkembangan anak sejak dini. Dalam arah perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Maluku Tenggara dalam 5 tahun ke depan, penguatan akses menjadi prioritas utama, terkhususnya pada wilayah yang belum maksimal aksesnya. Namun tidak semuanya berfokus pada hal tersebut. Kepala Bappeda Litbangda, Clemens Wela Fubun, mengatakan selain penguatan akses, ada juga pemberdayaan ekonomi, kesehatan serta pendidikan dan lainnya. Semua ini harus dilakukan secara kolaboratif agar bisa berjalan sesuai dengan rencana jangka panjang dan berdampak pada masyarakat daerah. STKIP Persada Evaftual memfokuskan teknik micro-teaching bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan pendidikannya. Hal ini dikarenakan micro-teaching diwajibkan sebagai ilmu yang bisa diimplementasikan seluruh alumninya. Loda Vika Meci, Puket 3 STKIP Persada Evaftual, kepada RRI mengatakan kekuatan para mahasiswa di STKIP Persada Evaf adalah menguasai micro-teaching. Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M State Assalamatual Ahmad Rahayaan berharap peluncuran jurnal Sardik menjadi langkah awal dalam membangun publikasi ilmiah yang berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan jurnal tidak berhenti pada tahap peluncuran tetapi harus terus dikembangkan agar memenuhi berbagai
persyaratan yang ditetapkan. Rahayan mengatakan target berikutnya adalah memenuhi persyaratan untuk pengembangan jurnal sesuai standar yang berlaku hingga dapat terindeks dan memperoleh pengakuan secara nasional. Ia menyebutkan proses tersebut akan diarahkan melalui tahapan yang berkaitan dengan LIPI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga jurnal Sardik dapat berkembang menjadi jurnal bereputasi nasional. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ricci Lawrence Anggito mengapresiasi pemerintah pusat atas dimulainya pembangunan proyek gas abadi Blok Masela yang ditandai dengan groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026 di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Menurut Anggito, dimulainya proyek strategis nasional tersebut merupakan jawaban atas harapan panjang masyarakat Tanimbar. Kehadiran proyek ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mendorong kemajuan Maluku dan Indonesia. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara terus berupaya mendukung proses realisasi Koperasi Merah Putih agar bisa mendukung program prioritas nasional dari Presiden saat ini. Hal ini dilakukan dengan membentuk Kopdes di seluruh desa yang ada dan telah berabad dan hukum. Pernyataan ini disampaikan oleh Harun Bugis, salah satu pegawai Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara. Sementara itu, Wali Kota Tuol Ahmad Yani Renwan menilai pembangunan daerah membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data yang akurat. Menurutnya, komunikasi tanpa data tidak akan menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan kebijakan. Renwan mengatakan setiap subsistem dalam pemerintahan memiliki keterkaitan yang erat. Oleh sebab itu, seluruh sektor harus saling mendukung agar pembangunan dapat berjalan secara efektif. Pemerintah Kota Tuol berkomitmen tingkatkan pelayanan kelistrikan secara merata di seluruh wilayah Kota Tuol. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Tuol kepada RRI, Amir Rumra, mengatakan optimalisasi pemerataan pelayanan kelistrikan merupakan salah satu target utama pihaknya untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu secepat mungkin. Amir menambahkan pihaknya mengakui sampai dengan saat ini beberapa wilayah seperti di Kecamatan Kepulauan belum mendapatkan pelayanan kelistrikan secara maksimal dikarenakan letak geografisnya yang cukup sulit serta kendala cuaca ekstrim pada musim tertentu, sehingga cukup menyulitkan pihaknya walaupun pihak PLN selaku penyedia listrik untuk menjangkau wilayah yang dimaksud. PPS Maluku Tenggara capai 61,24% penginputan data per Juli 2026 pada pelaksanaan sensus ekonomi yang terlaksana pada perdana 15 Juni lalu. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams kepada RRI menyatakan pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Untuk menggambarkan progres pembangunan di daerah, sejalan program nasional dan umumnya sensus ekonomi ini mulai dilaksanakan pada 15 Juni kemarin dan akan berakhir pada 31 Agustus. Olehnya itu, sejauh ini berdasarkan evaluasi yang didapatkan BPS Maluku Tenggara, untuk pelaksanaan lapangan sensus ekonomi telah berada pada persentase 61,24% pelaksanaan lapangannya, sehingga upaya yang dilalui mengingat jadwal pelaksanaan yang tersedia 1 bulan, dirinya memiliki keyakinan untuk mencapai target sebelum waktunya berakhir sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pelaksanaan Nobar Piala Dunia 2026 digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sejak babak 32 besar hingga final resmi berakhir Senin kemarin. Panitia mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang turut menyukseskan pelaksanaan Nobar di Gedung Serbaguna Larfur Ngabalanggur. Koordinator lapangan Nobar Piala Dunia Luther Chaki Rahayaan mengatakan kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara hingga sejumlah mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan. Menurutnya, antusiasme tinggi masyarakat terhadap kegiatan tersebut menjadi salah satu kegiatan dan hiburan rakyat yang mendapat perhatian luas dari warga Maluku Tenggara maupun Kota Tuol. Ketua STIT Asalama Abdul Rahim Letsoin menegaskan kehadiran jurnal Sardik Asalama bukan sekedar sebagai media publikasi ilmiah, tetapi juga menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Hal itu disampaikan saat peluncuran jurnal Sardik yang diselenggarakan oleh LP2M STIT Asalama Tuol. Menurut Abdul Rahim kepada RRI, publikasi karya ilmiah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Melalui jurnal tersebut, dosen diharapkan mampu semakin aktif melakukan penelitian dan publikasi hasil kajian yang bermanfaat bagi dunia pendidikan maupun masyarakat. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP Karel Satswi Tubun Manggur berlangsung lancar dan humanis dan melakukan edukasi bagi siswa terkait pengenalan sosok pahlawan nasional asal K, Karel Satswi Tubun di Ohe Prumadian.
Kepala SMP Karel Satsuit Tuban Langgur Mariana Adbar mengatakan, pelaksanaan SPMB dan juga tapan MPLS telah digalakkan pada semester ganjil tahun ajaran 2026-2027. Sejalan standar dan aturan yang telah diberlakukan pada tahun ajaran baru, dengan kuota siswa baru kelas 7 berjumlah 49 melalui penerimaan sesuai jalur domisili, mutasi, prestasi, dan afirmasi. Di samping itu, sebelum masuk pada masa pengenalan lingkungan sekolah, diawali kegiatan tes kompetensi anak, diantaranya wawancara, tes literasi, dan numerasi, yang bertujuan mengenal lebih awal tingkat pemahaman kemampuan dan pengetahuan anak yang berlangsung selama 5 hari diantaranya tanggal 6 Juli hingga 10 Juli 2026 sesuai arahan dan anjuran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporan pun meningkat. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Ramadan Nasution. Dikatakan sejak ada undang-undangnya, pelaku maupun korban sudah diatur dalam pasalnya. Maka dari itu, sekalipun banyak kasus terjadi, tetapi penanganan pun harus dilakukan karena makin banyak korban yang melek akan hukum dan mengerti fungsi dari undang-undang yang melindungi mereka. Kecelakaan lalu lintas yang ditangani Polres Maluku Tenggara hingga saat ini dinilai cukup menurun. Kasat Lantas AKP Ahmad Syarifuddin mengatakan dari bulan Januari hingga Mei 2026, tingkat kecelakaan menyelibatkan dua kendaraan yang ditangani pihaknya hanya satu kasus. Yang lain hanya kecelakaan lalu lintas tunggal, yang mana ini menunjukkan bahwa kesadaran berlalu lintas pengendara masih belum maksimal. Selain diberikan kepada anak sekolah, layanan makanan bergizi gratis juga diperuntukkan bagi balita, ibu hamil dan menyusui atau dikenal dengan istilah B3. Penjelasan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Musin Rahayaan pada RRI. Rahayaan menjelaskan pemberian MBG kepada kelompok B3 bertujuan untuk sebagai stimulan dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental, yang nantinya dipantau secara berkala melalui kegiatan posyandu maupun kegiatan layanan masyarakat lainnya. Rahayaan mengungkapkan, sejak diberlakukannya layanan MBG telah memberikan dampak positif terhadap upaya pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam menurunkan angka stunting maupun persoalan kesehatan lainnya. Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong pemerintah daerah memperkuat pengelolaan sektor pariwisata melalui percepatan pemanfaatan aset yang telah diselesaikan dan dibangun, serta penguatan agenda promosi daerah langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, fraksi PDI Perjuangan menilai sejumlah program pariwisata masih perlu mendapat perhatian serius. Pendapat tersebut dibacakan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Antonius Raharusun pada rapat paripurna DPRD pekan lalu. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah memperkuat regulasi teknis penyelenggaraan Festival Pesona Metikei. Selain itu, mendorong pemerintah daerah mengupayakan kembali penyelenggaraan Wonderful Sail to Indonesia di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Rumah Jurnal Sardik Assalamah tidak hanya diperuntukkan bagi dosen STIT Assalamah Tual, tetapi juga membuka ruang bagi akademisi dari perguruan tinggi lain. Fokus publikasi diarahkan pada bidang pendidikan agama Islam dan manajemen pendidikan Islam. Ketua LP2M STIT Assalamah Tual, Ahmad Rahayaan kepada RRI mengatakan jumlah jurnal akan menghimpun naskah penelitian dosen dari dalam maupun luar kampus yang memiliki bidang keilmuan yang serupa. Seluruh karya tersebut nantinya akan melalui proses publikasi sehingga dapat menjadi referensi ilmiah. Angka anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 4.000 orang. Angka tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang masih dihadapi pemerintah daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Tingginya angka anak putus sekolah dinilai turut mempengaruhi capaian kualitas pendidikan hingga kini masih belum sepenuhnya tuntas. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun mengatakan rendahnya angka partisipasi sekolah menjadi salah satu indikator yang harus segera diperbaiki. Pasalnya, semakin banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah, semakin berat pula upaya meningkatkan mutu pendidikan daerah. Kurikulum Merdeka melatih kemandirian dan potensi siswa baik kemampuan akademik dan non-akademik selama menimba ilmu di institusi pendidikan. Kepala SMP Karel Satsuit Tubun Langgur Mariana Adbar mengatakan, awal pembelajarannya di semester ganjil tahun ini reguler dilakukan dari hari Senin sampai Jumat dalam satu pekan, yang pembelajarannya dimulai pada pukul
7.30 sampai 14.20 WIB disesuaikan dengan aturan terbaru dari Kemendikdikbud melalui aktivitas pembelajaran telah optimal. Sehubungan dengan sosialisasi bersama orang tua murid kelas 7 terkait efektivitas belajar sepanjang tahun ajaran 2026-2027 sekaligus memberikan pemahaman mengenai disiplin pembelajaran di SMP Karel Satsuit Kubun dan sosialisasi secara umum menyangkut kurikulum dan akomodasi kebutuhan siswa selama mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. BPS deteksi tingkat pengangguran lewat survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas 2026 yang akan dilaksanakan Agustus mendatang. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abraham mengungkapkan, di tengah pelaksanaan sensus ekonomi, BPS juga melaksanakan beberapa kegiatan survei rutin yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, yakni survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2026 yang akan menghasilkan beberapa indikator ketenaga kerjaan seperti angka pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah lapangan usaha, dan beberapa indikator ketenagaan karena Sakernas dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak 4 kali. Namun volume sampel yang lebih besar terdapat pada bulan Agustus disebabkan penyajian data sampai ke level kabupaten dan kota. Dengan menggunakan 42 SLS sebagai sampel untuk menggambarkan kondisi ketenaga kerjaan di Maluku Tenggara dan sampel yang terlibat kurang lebih 420 rumah tangga. Masyarakat sebagai aset negara yang sangat penting dalam pembangunan. Hal itu disampaikan Menteri Energi Mineral dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia. Menyusul dimulainya peresmian groundbreaking atau peletakan batu pertama pekan kemarin di areal seluas 5,5 hektar di Petuanan, Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Menurutnya masyarakat sebagai aset dalam hal ini tak hanya berkontribusi proses pembangunan yang berkelanjutan, namun mereka perlu disejahterakan sebagai aset negara sebagaimana dimaksud. Hal itu disampaikan sekaligus memohon arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehubungan beberapa poin penting dalam realisasi dimulainya tahapan pembangunan proyek Reksasa LNG atau Liquefied Natural Gas Abadi Blok Masela. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya upaya tersebut tidak cukup hanya dengan membatasi usia akses terhadap platform digital berisiko tinggi, tetapi juga mendorong penyelenggaraan platform menciptakan layanan yang aman dan ramah bagi anak sesuai tahap perkembangannya. Mutia Hafid mengatakan anak-anak Indonesia merupakan generasi yang memiliki potensi besar. Namun paparan konten yang negatif sebelum usia yang tepat dapat mempengaruhi karakter dan perilaku mereka. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas di dunia digital dan kehidupan nyata bersama keluarga, teman serta lingkungan sekitar agar anak tetap tumbuh sesuai jati dirinya. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum TK Hang Tua Tual Sriwijaya Banyal mengapresiasi semangat anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional diperingati pada 23 Juli 2026, ia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anak Indonesia, khususnya anak-anak di Kota Tual. Sriwijaya Banyal berharap momentum Hari Anak Nasional menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berani, berprestasi, dan membanggakan. Menurutnya anak-anak usia taman kanak-kanak merupakan calon penerus bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini agar kelak menjadi garda terdepan bagi kemajuan Indonesia, khususnya Kota Tual. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memperkuat komitmen dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui berbagai kegiatan yang mendorong kreativitas, bakat, dan karakter. Salah satu yang diwujudkan melalui festival pendidikan yang diluncurkan bertepatan dengan rangkaian HUT ke-137 SD Naskat Matias Satu Langgur. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun kepada RRI mengatakan setiap anak memiliki potensi yang berbeda dan perlu mendapat ruang yang cukup untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong hadirnya berbagai program yang dapat menjadi wadah bagi anak-anak menyalurkan bakat dan kreativitas mereka. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kembali melakukan kuliah kerja nyata di Kepulauan Kei. Kali ini disebar pada Desa Elartlet, Lama Gorang, dan Ngursoit. Khadijah Putri Jasmine, mahasiswa jurusan manajemen, mengatakan timnya memilih KKN di Kepulauan Kei, khususnya Maluku Tenggara, karena tertarik dengan alam dan kebudayaan di sini. Keseharian masyarakat pun sangat ingin dicoba sendiri.
Jasmine juga menegaskan banyak sekali potensi yang terdapat di Kay, di mana timnya sudah mulai memetakan dan menggali lebih dalam, salah satunya terkait budaya, di mana Elar menjadi lokasi tercetusnya hukum adat Larufur Ngabal. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-137 pada Januari 2027, SD Naskan Matias I Langgur menggelar festival pendidikan. Kegiatan itu menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas, karakter, dan jiwa kewirausahaan peserta didik, sekaligus memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua, alumni, pemerintah, dan masyarakat. Festival pendidikan tersebut resmi diluncurkan di Gedung Katolik Center Anggur Rabu pagi. Peluncuran diawali dengan jalan sehat, senam bersama dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Ketua Panitia Festival Pendidikan Rosmita Indah Lestari mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1890. Perayaan tahun ini dirancang tidak hanya sebagai seremoni tetapi juga sebagai ruang pengembangan potensi peserta didik. Tantangan rentan kendali dan kuota tenaga lini lapangan dinilai masih terbatas bagi pendampingan teknis keluarga di Maluku Tenggara. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara Mustaqim Rahatbau menjelaskan jumlah tenaga lapangan yang dimiliki dinas P2KB berjumlah 19 orang dan ini menjadi tantangan besar bagi tenaga lapangan terhadap sosialisasi dan edukasi program pada 11 kecamatan di Maluku Tenggara. Selain itu, kondisi geografis wilayah terdapat menghalangi tugas pengabdian tenaga lapangan. Berikut upah yang minim tidak menjadi hambatan untuk menjalankan amanah yang diberikan negara bagi pemberdayaan keluarga dan peningkatan kapasitas hidup keluarga secara ekonomi. Bina keluarga lansia menjadi kelas lansia sebagai wadah edukasi bagi orang tua lanjut usia untuk selalu ceria dan sehat selama menjalani kehidupan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Eli Arki Urbra menyikapi program sekolah lansia pertama di Maluku Tenggara secara resmi diluncurkan oleh BKKBN di Desa Wiar Lilir. Diintegrasikan melalui kelompok bina keluarga lansia BKL untuk mewujudkan lansia sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat, smart, dan juga mengedukasi peserta terkait pendidikan sepanjang hayat dan menjadi wadah belajar yang tidak terbatas oleh usia. Selain itu, kemandirian lansia dapat memastikan warga lanjut usia tetap produktif, bahagia, dan tidak menjadi beban bagi keluarga, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus melakukan pendampingan menjadikan kelas ini sebagai media silaturahmi bagi sesama lansia. Para penumpang yang sementara menunggu kapal beberapa hari untuk keberangkatan menuju Papua mengeluh karena ketika akan menggunakan toilet tidak ada airnya. Menghadapi kondisi tersebut, penumpang terpaksa mengumpulkan uang untuk membeli air demi keperluan mandi dan buang air di fasilitas umum pemerintah tersebut. Selain itu, akses toilet umum sering dikunci pada malam hari sehingga menyulitkan penumpang transit yang harus menginap selama beberapa hari. Salah satu penumpang lanjutan, Meriam Banselina, mengatakan kondisi fasilitas yang buruk mencerminkan pelayanan publik yang belum maksimal. Bagi pengguna jasa transportasi laut di pelabuhan, penumpang menuntut perbaikan dalam hal ketersediaan air, kebersihan, dan kenyamanan di area ruang tunggu. Halnya itu, Ombudsman Republik Indonesia melalui kantor perwakilan Maluku diharapkan mengevaluasi kinerja pihak pengelolaan manajemen ruang tunggu Saum Laki. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Charles T. Tanel mengatakan tantangan terbesar dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah ada pada beberapa poin yang selama ini dianggap sepele. T. Tanel menjelaskan yang pertama keterbatasan kualitas sumber daya manusia, yang kedua T. Tanel menegaskan tantangan kebesarnya yakni efek elektronifikasi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus berkomitmen mendukung program Nasional Indonesia Emas melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Berbagai upaya dilakukan agar seluruh tahapan pelaksanaan haji dapat berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi para calon jemaah. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Kestral Kabupaten Maluku Tenggara Abdul Maddoan dalam dialog Maluku Tenggara menyapa di Pro 1 RRI Tua mengatakan fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah mendorong penyelenggaraan pelayanan haji agar terlaksana dengan baik. Menurutnya, Pemkab Maluku Tenggara memberikan dukungan penuh dengan memfasilitasi seluruh proses pelaksanaan haji mulai dari keberangkatan hingga kepulangan jemaah ke daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan berbagai bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran koperasi sebagai infrastruktur pemerintah yang di tingkat desa dan kelurahan. Zulkifli Hasan mengatakan Presiden telah memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar koperasi mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam melayani masyarakat.
Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tua meluncurkan program Anak Indonesia Anti Narkotika Ananda Bersinar dan Integrasi Kurikulum Anti Narkoba IKAN. Sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini, peluncuran program tersebut dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Kepala BNN Kota Tua Ahmad Reni Wuryaan mengatakan kegiatan tersebut semula direncanakan berlangsung pada 26 Juni bertepatan dengan peringatan HANI. Namun karena adanya penyesuaian jadwal, pelaksanaan baru dapat dilakukan saat ini. Reni Wuryaan menjelaskan kedua program tersebut dirancang sebagai langkah preventif terhadap ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks dan menyasar berbagai kelompok usia. Pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh BNN maupun aparat kepolisian. Pemerhati anak Yayu Kabalmai menilai nilai-nilai saling melindungi harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Sebagai bagian dari pembentukan karakter menurutnya, anak-anak perlu diajarkan untuk menghargai perbedaan dan membangun kepedulian terhadap keselamatan pamama dan latar belakang. Dalam keterangannya beberapa waktu lalu, Kabalmai menyatakan bahwa perbedaan merupakan hal yang biasa, namun memiliki sikap saling melindungi merupakan nilai yang luar biasa. Ia menegaskan semangat tersebut harus mampu melampaui berbagai sekat seperti suku, agama, maupun perbedaan lainnya, sehingga anak-anak tumbuh dengan sikap toleran saling menghormati. Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tenggara Benediktus Fadli Marejaan menyatakan untuk menyiapkan tenaga guru profesional dalam pelayanan di bidang pendidikan perlu dibarengi disiplin yang tinggi serta membutuhkan pengawasan ketat setiap kepala sekolah. Selain itu, jumlah sekolah di daerah dominasi sekolah swasta presentasi 60% pada tingkat dasar, namun keterbatasan anggaran dan rata-rata yayasan masih bergantung pada realisasi dana biaya operasional sekolah, disertai penyiapan sekolah dengan rambel yang sesuai dengan standar sehingga dapat mendukung sarana-prasarana yang memadai untuk meningkatkan sumber daya manusia peserta didik di setiap wadah pendidikan. Keindahan gugusan Pulau Bair selama ini dikenal sebagai salah satu ikon wisata bahari di Kepulauan K. Memiliki tebing karst, air laut yang jernih dan panorama pulau menjadi destinasi favorit wisatawan di Kota Tua. Pimpinan Diving Center Polikan Jusron Rahayan menegaskan Pulau Bair di Kota Tua di balik pesona yang tampak di permukaan tersimpan pekerjaan besar yang kerap luput dari perhatian, yakni menjaga ekosistem bawah laut agar tetap hidup dan mampu menopang masa depan pariwisata. Berbeda dari kegiatan seremonial semata, kegiatan restorasi menghadirkan partisipasi langsung wisatawan mancanegara. Lewat peran sejumlah turis dari berbagai negara ikut menyelam dan melakukan transplasi anakan terumbu karang bersama para penyelam Polikan Tual. Dan kehadiran mereka menunjukkan wisatawan tidak hanya ingin menikmati keindahan alam, tetapi juga terlibat dalam upaya pelestariannya. Dengan penanaman anakan terumbu karang berlangsung Rabu kemarin. Pendengar dan pemirsa, sekian sepekan info kali ini. Saya Resti Febrianti pamit undur diri dan sampai jumpa.

Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih, yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata bahari, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmd.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Selamat malam pendengar setia Irisum Laki. Terima kasih Anda mendengarkan Irisum Laki dari pagi hingga saat ini pendengar. Dan di studio kami sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya Anda akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Halnya adalah pelayanan psikolog.
2: Melalui sinergi antara RSUD Natuna dan SLB Negeri 1 Natuna, diharapkan layanan psikolog dapat semakin mudah diakses oleh siswa dan keluarga. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Natuna. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Tangerang Selatan masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku yang membuat prajurit TNI AD Prada ABS meninggal dunia. Bersama reporter Saadat Udarain. Ayan, bagaimana update terkininya?
4: Baik, terima kasih Ana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Mapolres Tangerang Selatan di kawasan BSD, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Kops Bayangkara menyatakan bila selain 7 tersangka yang telah ditangkap, penyidik dari kepolisian Polres Tangerang Selatan masih memburu dua orang lainnya yang diduga ikut terlibat dalam meninggalnya prajurit TNI Angkatan Darat berinisial Prada ABS, di mana jasad anggota dari Kodam Cendrawasih itu ditemukan di pinggir jalan Pondok Hijau Golf, Kecamatan Kelapa II, Sumarekon, Kabupaten Tangerang. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan, Ajun Komisaris Polisi Wiragraha Setiawan, mengatakan dari hasil penyelidikan pihaknya menduga masih ada dua terduga pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran dan pengembangan. Dalam penyelidikan, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain sebilah pisau bergagang kayu berwarna coklat yang diduga digunakan untuk menghilangkan nyawa korban serta pakaian dikenakan oleh para tersangka saat kejadian. AKP Wira juga menegaskan masing-masing tersangka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peran yang diduga dilakukan dalam kasus tersebut.
5: Sudah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, kami temukan beberapa titik-titik CCTV bahwa awal mula kejadian berawal dari parkiran di mana ada satu penjual sate kacang. Kenapa ada data tingkat ini? Jadi para pelaku memesan satu sate empat porsi sate.

0: 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahim, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal. Dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini, akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang pada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, Tulis Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
8: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
9: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
8: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
9: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
10: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
9: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Peternak sapi Sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
11: Kedua musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
12: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
11: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
13: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
11: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Berima melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor. Orkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramah lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui Manjar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum pisah, kami bertugas malam hari ini, penyiar Anda Raffi dan operator studio sekaligus operator pelancar Willy Antesen Kani Kristi, kurator SP Cornelis Lututur, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Laki.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Shalom. Salve untuk umat Kristiani pagi ini, lebih khusus untuk umat Katolik di Bumi Doan Lolat. Di pagi ini kami Prosatur Risomblaki menghadirkan religi pagi untuk Anda, dan untuk Anda pendengar di pagi ini yang sudah stay bersama kami di Pro 1 Arari Somblaki, ya semoga lagu-lagu rohani yang kami bagikan untuk Anda memperteguh iman dan menjadi sumber kekuatan baru untuk menghadapi hari-hari Anda. Ya, untuk Anda pendengar dan juga untuk pendengar di pagi ini, kita kembali dengarkan lagu-lagu rohani untuk Anda.

Selamat pagi untuk Anda, salam sejahtera, shalom, salve untuk umat Kristiani. Pagi ini lagu-lagu rohani kami cukupkan untuk Anda dan pendengar. Kami mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Pararitual pukul 6 waktu Indonesia.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tua, bersama Anda pagi ini pendengar lewat Mutiara Hati Islami. Satu jam kebersamaan kita pendengar. Saatnya kami akhiri untuk menemani Anda. Dan kembali pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah RRI Tua.

0: TV, Warta Berita Antar Daerah, Radio Republik Indonesia Tua. Indikasi kasus ruda paksa, jika mengalami atau melihat harus segera dilaporkan. Pelestarian bahasa daerah harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Senin 27 Juli 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Dewi Kalmaskosu dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, indikasi kasus ruda paksa, jika mengalami atau melihat harus segera dilaporkan. Hal ini bukan saja karena sangat merugikan korban, tetapi juga merupakan tindak pidana yang bisa diproses hukum. Saksi ataupun korban yang melaporkan pun dilindungi secara hukum selama berjalannya kasus tersebut jika dilaporkan. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara, Muhammad Falid Walid Ramadan Nasution. Dikatakan, pelecehan atau ruda paksa merupakan kejahatan yang membuat kaum rentan takut untuk melaporkan. Tetapi hukum menjamin penuh akan hal tersebut.
1: Untuk yang melihat punya peran, ada sistem pelaporan tindak pidana kekerasan seksual. Di mana ketika tindak pidana kekerasan seksual terjadi, maka pihak yang mengalami sendiri dapat melaporkan. Pihak yang melihat, yang mengetahui, atau bahkan yang menyaksikan, itu juga dapat melaporkan. Jadi melaporkan dulu ke UPTDPPA tadi, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian nanti dari pihak PPA tadi akan mendampingi, di mana dia akan didampingi di kepolisian. Dan itu polisi akan melanjutkannya ke penyelidikan, kemudian ke penyidikan. Tapi pihak yang melaporkan ini, baik korban, yang melihat, saksi yang menyaksikan, ini akan dilindungi secara hukum oleh polisi selama 14 hari.
0: Nasution juga menegaskan, hukuman bagi pelaku tindak pidana ruda paksa di Indonesia diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana yang sanksinya bervariasi dari denda jutaan hingga pidana penjara puluhan tahun dan kewajiban membayar restitusi kepada korban. Saudara, pelestarian bahasa daerah harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zainuhuyanan, saat memantau kegiatan bimbingan teknis BIMTEK di SMP Negeri 1 Kota Tual bagi pengajar utama program Tunas Bahasa Ibu di Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zainuhuyanan, mengatakan pelestarian bahasa harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan saat memantau kegiatan bimbingan teknis bagi pengajar utama program Tunas Bahasa Ibu di Kota Tual yang diikuti 168 guru dari 17 sekolah jenjang SD dan SMP. Menurut Nuhuyanan, keberadaan kurikulum semestinya menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai program pembelajaran bahasa daerah yang menilai setelah kurikulum tersedia harus ada tindak lanjut berupa program-program yang mampu mengangkat bahasa daerah hingga ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam ajang nasional maupun melalui berbagai karya ilmiah.
3: Saya berharap para guru yang didelegasikan sebagai peserta BIMTEK ini serius ikut kegiatan ini sampai selesai. Nah, selesai pasti ada tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut itu harus memberikan pengimbasan kepada, pertama sekali itu adalah teman sebaya, sama guru, untuk kaitan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini. Peserta ini harus lakukan praktek pelaksanaan mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah-sekolah dengan target sasaran siswa yang ada di sekolah masing-masing.
2: Nuhuyanan berharap kegiatan tersebut mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat Kei untuk tetap menggunakan bahasa Kei sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan penggunaan bahasa daerah secara aktif merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus mewariskan nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Sementara itu, Koordinator Kegiatan Herni Paembonan mengatakan BIMTEK Tunas Bahasa Ibu bertujuan menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Kei di Kota Tual. Menurutnya, upaya pelestarian perlu terus dilakukan mengingat semakin banyak generasi muda yang mulai meninggalkan penggunaan bahasa daerah dalam keseharian.
4: Pembelajaran tersebut harapan siswa-siswa bisa belajar bahasa daerah, khususnya bahasa K. Karena memang untuk tahun ini kita menggunakan pendekatan yang baru. Jadi siswa-siswa tidak lagi dipaksa untuk wajib kayak kamu harus ini ya, kamu harus belajar bahasa K, kamu harus semua 6 materi ini kamu harus pelajari. Tidak, kita berdasarkan peminatan. Jadi guru-gurunya akan memilih misalnya siswa A, dia lebih kuat di kegiatan kreatif yang mana, bakatnya dia di mana, apakah dia lebih cocok untuk berpuisi, apakah dia bakatnya di menyanyi, ya sudah berarti masukkan dia di kelas itu.
2: Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena bahasa daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu keterlibatan para guru sebagai pengajar utama dinilai sangat penting dalam mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap bahasa K kepada peserta didik. Herni berharap setelah kegiatan berakhir, para guru dapat mengembangkan materi pembelajaran yang telah diperoleh selama bimbingan teknis. Dengan demikian, siswa di sekolah dapat mempelajari bahasa K secara lebih sehingga upaya pelestarian bahasa ibu dapat terus berlangsung dari lingkungan pendidikan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, salah satu peserta bimbingan teknis BIMTEK Tunas Bahasa Ibu, Didimu Primus Rahawarin, guru SD Naskat Duroa, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilainya sangat bermanfaat dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan semangat baru bagi para guru untuk kembali mengembangkan pembelajaran bahasa K di sekolah. Rahawarin mengatakan, kegiatan tersebut tidak seharusnya berhenti pada pelaksanaan bimbingan teknis saja. Ia berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual dapat menindaklanjuti program tersebut sehingga pembinaan dan pengembangan bahasa K dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan hasil yang maksimal.
5: Semacam artinya sudah diprogramkan dalam satu tahun berjalan atau begitu supaya kegiatan ini lalu nanti dia jalan maksimal seperti itu. Kemudian untuk dengan kembali merevitalisasi bahasa, artinya bahwa paling tidak dari dinas itu membentuk satu tim, misalkan seperti tadi yang sudah disampaikan fasilitas, harusnya itu dibuat dalam kurikulum dan kurikulum itu dibagikan ke semua sekolah supaya dia seragam.
0: Selain itu, ia menilai perlu adanya langkah untuk merevitalisasi bahasa K melalui penyusunan kurikulum yang terstruktur. Menurutnya, Dinas Pendidikan dapat membentuk satu tim khusus yang bertugas menyusun kurikulum pembelajaran bahasa K sebagai acuan bagi seluruh sekolah. Dengan adanya kurikulum yang seragam, Rahawarin berharap materi yang diajarkan para guru tidak lagi berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Ia meyakini keseragaman materi akan memudahkan proses pembelajaran sekaligus mendukung pelestarian bahasa K bagi generasi muda di Kota Tual. Saudara, Lapas Kelas 2B Tual tetap menerapkan protokol yang ketat terkait kesehatan warga binaan. Ini dilakukan karena lapas merupakan salah satu bangunan yang menggabungkan penghuninya dalam satu ruangan. Maka penyebaran penyakit pun bisa terjadi dengan mudah. Hal ini disampaikan Kepala Klinik Lapas Tual, Dr. Tiwi Eka Surya. Dikatakan, untuk warga binaan yang terkena penyakit berat, pihaknya sudah mendata dan melakukan penanganan yang sesuai.
6: Jadi, kalaupun misal kita ketemu kasus-kasus itu kan berarti masih di awal nih. Langkah selanjutnya, begitu kita ketemu sama orang-orang yang memang misalnya ada HIV atau misalnya ada sifilis atau ada TBC-nya, kita nanti langsung buat mereka di ruangan sendiri, nggak bercampur dengan warga binaan yang lain. Kemudian untuk pengobatan juga mereka nggak harus keluar. Nanti dari luar kita datangkan ke sini, baik dari obatnya, konselingnya, ataupun dokternya, nanti kita minta mereka yang datang ke sini.
0: Sementara untuk para tahanan atau warga binaan yang baru masuk, pihaknya sudah menyiapkan masa karantina dan edukasi kesehatan yang dipandang perlu bagi mereka.
6: Saya ada yang masuk nih baru, nah itu kita udah periksa dulu yang di depan. Kan ada masa karantina untuk 14 hari, di situ kita periksa semua kesehatannya. Baik dari kesehatan fisik, ataupun misalnya nanti ada kayak biasanya kan malam nih ada yang nakal-nakal tuh. Nambah ini, nambah itu di badannya, bikin tato, bikin ini, gitu. Nah itu nanti kita kasih tahu memang lah di awal bahwa ini tuh gak baik untuk kesehatan. Bukan kita brainstorming memang dia bahwa kesehatan itu penting gitu. Nah kalau misalnya ada yang punya penyakit, kita langsung pinggirkan, gak dikabungkan sama yang lain. Jadi yang di dalam insya Allah steril semuanya.
0: Dr. Tiwi sendiri mengapresiasi para warga binaan di Lapas Tual karena sejauh ini sangat kooperatif terkait menjaga kesehatan. Dirinya juga mengaku tidak kesulitan mengedukasi mereka karena kesadaran akan kesehatan para warga binaan sangat tinggi. Saudara, penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tual juga terus memperkuat program rehabilitasi dan edukasi sebagai bagian dari upaya menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba. Kepala BNN Kota Tual Ahmad Reni Wuryaan mengatakan berbagai langkah penanganan terus dijalankan secara berkelanjutan. Selain mendukung proses penindakan, BNN juga memberikan perhatian kepada masyarakat yang telah mengalami ketergantungan narkotika melalui program rehabilitasi.
7: Prosesnya untuk penanganan kami tetap jalankan, bukan saja untuk penangkapan para pelaku-pelaku itu sendiri, tapi juga kami lakukan program rehabilitasi. Ketika masyarakat, orang-orang yang sudah ketergantungan, kami juga menyelamatkan mereka. Selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami sudah lakukan di masyarakat maupun sekolah-sekolah yang kami sudah lakukan selama ini. Tujuannya selain bagaimana kita mencoba untuk memberantas persoalan narkoba ini, langkah-langkah itu yang kita lakukan.
0: Selain rehabilitasi, BNN Kota Tual secara rutin melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok termasuk pelajar di sekolah-sekolah yang rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba. Edukasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk narkoba terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan generasi muda. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya pencegahan. Saudara, kekayaan laut Kepulauan Kei tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga menginspirasi lahirnya berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi. Melalui usaha Hanarun Handmade, cangkang laut dan bahan alami lainnya diolah menjadi aneka aksesori dan souvenir khas yang dipasarkan hingga luar daerah. Owner Hanarun Handmade, Makaria Damiana Fatngilianan mengatakan, usaha yang berlokasi di Hoi Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara tersebut berfokus pada pembuatan aksesori berbahan cangkang laut. Selain itu, produk yang dihasilkan juga memanfaatkan tali, daun, batang pohon, manik-manik, dan berbagai kreasi rajutan. Beragam produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari aksesori sederhana seharga Rp10.000 hingga miniatur perahu tradisional Habo yang menjadi produk unggulan dengan harga mencapai Rp750.000.
8: Ya, di Anarun Handmade ini lebih khusus ke aksesoris yang dikelola dari bahan cangkang laut, ada juga dari bahan tali, ada daun, batang pohon, dan juga ada dari manik-manik dan kreasi-kreasi rajutan. Harganya mulai dari 10 ribuan sampai yang paling mahal itu miniatur perahu tradisional Habo 750 ribu. Ya, dibuat dalam kelompok, kebetulan saya dengan keluarga, dengan bapak dan mama.
0: Makaria mengungkapkan selama ini pengembangan usahanya telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya melalui pendampingan dari Dinas Pariwisata yang membantu proses pengembangan usaha hingga pengurusan hak kekayaan intelektual haki atas produk yang dihasilkan. Hanarun Handmade juga memperoleh dukungan dari Dinas Perindustrian yang membantu proses pengurusan nomor induk berusaha NIB. Selain itu, mendapatkan pendampingan dari PT POS Indonesia untuk meningkatkan pemasaran produk melalui marketplace. Dalam pemasaran produk, memasarkan produknya, Hanarun Handmade mengandalkan penjualan langsung kepada konsumen dan promosi melalui media sosial. Makaria berharap dukungan yang terus diberikan dapat membantu pelaku UMKM lokal memperluas jangkauan pasar yang lebih luas. Saudara, input data sensus ekonomi 2026 terupdate digital ke pusat dan hasilnya akan dipublikasikan secara nasional. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams kepada RRI menyebutkan, data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh petugas terkirim ke server pusat disertai pengecekan anomali data yang terus dipantau oleh pusat dan disampaikan kepada BPS di seluruh Indonesia untuk melakukan perbaikan. karena untuk proses pengolahan data ini tidak dilakukan di BPS Kabupaten Kota, namun pengolahannya dilalui dalam suatu sistem dan langsung terkirim kepada server pusat sejak awal pelaksanaan sensus ekonomi 15 Juni lalu. Dan kondisi anomali Maluku Tenggara masih tergolong rendah dan telah ditindaklanjuti terhadap data-data yang dianggap anomali. Sementara terdapat beberapa wilayah yang secara ketersediaan jaringan internet tidak tersedia, namun petugas menggunakan dua metode, yaitu metode online dan mode offline.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini sedikit berbeda dari pelaksanaan sensus ekonomi 2016 kemarin. Salah satunya itu penggunaan kuesioner. Kalau sensus ekonomi sebelumnya itu masih menggunakan kuesioner, untuk SE 2026 ini sudah menggunakan tablet, artinya kuesioner elektronik digital. Sehingga proses pengolahan data itu dia berjalan pada saat pengumpulan data di lapangan. Jadi ketika petugas selesai melakukan pendataan, data itu langsung tersubmit dan terkirim ke server pusat. Jadi kami di kabupaten pun tidak memiliki data hasil sensus ekonomi. Data yang dikumpulkan langsung disubmit dan terkirim ke server pusat.
0: Abraham optimis menyikapi progres saat ini sekaligus disadari. Sekalipun disadari banyak tantangan di lapangan, baik kondisi geografis, penolakan-penolakan oleh masyarakat, dan bertambahnya prelis yang sebelumnya 23.000 keluarga, namun saat ini meningkat jumlahnya 32.000 keluarga. Akan tetapi target akhir Agustus 2026, pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilaksanakan dan mencapai progres 100%. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, peran Duta Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIKR di seluruh sekolah menjadi media pelopor edukasi bagi pelajar dan generasi muda secara umum untuk membentuk karakter unggul. Penilaian ini disampaikan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Eli Arki Ubra, menyusul pentingnya delegasi PIKR di setiap sekolah untuk memberikan pencerahan guna meminimalisir penyakit sosial yang sering timbul di lingkungan masyarakat, serta menggerakkan generasi muda menjadi generasi handal dan profesional untuk mengisi pembangunan sesuai kompetensi yang dimiliki, tanpa terjerumus ke hal-hal negatif yang hanya merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Misalkan tawuran, pergaulan bebas dan mendeteksi bahaya miras, narkoba dan praktek lainnya yang berpengaruh terhadap masa depan anak-anak bangsa di daerah ini.
10: Intinya ada PIKR di sekolah, sehingga ketika kami tidak datang ke sana, ada PIKR di situ. PIKR ini pusat informasi dan konseling remaja, yang kemudian kami sudah memberikan advokasi. Dan memang terkhusus di dalam kota saja, ini hampir semua sekolah di tingkat SMA sudah terbentuk, cuma memang kendalanya itu ialah bahwa pengurus-pengurus PIKR ini kan seiring waktu tamat sekolah, dan itu tidak terupdate, sehingga kami memang sementara berupaya untuk mengupdate kembali kepengurusannya, lalu kami ada surat dari provinsi untuk bagaimana kemudian mengupdate data, mengedukasi kembali dan membentuk forumnya kembali untuk kemudian kalau mengedukasi remaja di Maluku Tenggara, kami sendiri sudah barang tentu berat, sehingga kami mengedukasi PIKR yang ada di sekolah-sekolah, lalu kemudian bersama-sama dengan mereka untuk menyebarkan virus-virus positif kepada remaja ini dengan lebih masif lagi.
0: Ubra juga menjelaskan, Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang dibentuk melalui program BKKBN sebagai wadah penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dikelola dari dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi, konseling, serta kegiatan positif dengan sasaran memberikan akses informasi kesehatan reproduksi, mencegah triad seks bebas, pernikahan dini dan kontaminasi narkotika dan zat adiktif, adaptif, juga kembangkan keterampilan hidup, menyiapkan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja demi mewujudkan keluarga yang bahagia dan berkualitas sejalan harapan semua pihak di Maluku Tenggara. Saudara, sejarah geologi menjadi pengingat bagi masyarakat di Kepulauan Tanimbar dan kerentanan terhadap gempa tak dapat dilepas pisahkan dari proses geologi yang membentuk wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepala Stasiun Geofisika Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Neti Yuvita, mengatakan sejarah pembentukan Kepulauan Tanimbar dan kondisi geologi masa lalu yang menunjukkan adanya dinamika alam yang harus menjadi pembelajaran dalam membangun kesiapan masyarakat. Karena itu masyarakat tidak seharusnya menunggu bencana terjadi lantas baru bersiap. Ia bahkan bertanya apakah gempa dan tsunami akan terjadi, melainkan sejauh mana masyarakat siap menghadapi dampaknya. Dikatakan masyarakat mestinya tidak mesti mempertanyakan ada gempa bumi dan tsunami masih akan terjadi, karena hal itu pasti terjadi mengingat daerah yang potensial terjadi gempa, sehingga butuh kehati-hatian serta sikap waspada setiap saat. Saudara, setelah menanti 30 tahun, proses peresmian groundbreaking akhirnya dilaksanakan. Peresmian groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan tanda dimulainya pembangunan setelah lama masyarakat menanti kehadiran proyek gas raksasa LNG Marcella. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Bahlil Lahadlia mengatakan, penantian itu disebabkan adanya tarik ulur soal konsep pembangunan yang bakal dimulai dari laut atau bahkan di darat dengan berbagai tahapan yang rumit. Namun di tahun ini, atas instruksi Presiden, proyek raksasa itu sudah seharusnya diresmikan. Hal ini menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat realisasi pembangunan hingga operasionalnya nanti.
11: Saya harus menyampaikan kepada Bapak Presiden, karena proyek ini sudah lama berkatung-katung perdebatannya antara laut atau di darat. Dan ini perdebatan yang sudah sangat panjang, tapi atas bimbingan, arahan, dan perintah Bapak Presiden kepada kami sebagai pembantu Presiden untuk segera mengeksekusi, melakukan asistensi, dan memberikan penegasan kepada seluruh konsesi-konsesi perizinan minyak atau gas yang telah diberikan.
0: Sebelumnya, dalam tahapannya, banyak persoalan yang muncul sebagaimana pernyataan Menteri ESDM di mana sebelumnya konsep pembangunan sebelumnya akan dipusatkan di laut atau offshore, namun di masa pemerintahan Jokowi, konsep ini mengalami perubahan menjadi onshore dengan pembangunan dipusatkan di darat. Atas instruksi tersebut, semua tahapan dimulai lagi dari awal, meski tahapan sebelumnya telah menghabiskan anggaran sangat besar. Namun, tahapan ini harus dimulai guna menyesuaikan konsep pembangunan yang berpusat di daratan. Berbagai tahapan akhirnya dimulai melalui kerja keras pemerintah, SKK Migas dan Inpex Marcella, dan akhirnya groundbreaking dinyatakan diresmikan. Hal ini sebagai pertanda pembangunan Blok Marcella telah dimulai dengan jumlah investasi yang mencapai lebih dari 300 triliun rupiah.

Dan saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Indikasi kasus ruda paksa, jika mengalami atau melihat harus segera dilaporkan. Pelestarian bahasa daerah harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Kalmaskosu dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui

informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: saya sendiri jarang sekali advis atau masukan kepada kami di Lapas Geser untuk berbenah, bisa memenuhi semua persyaratan diperlukan begitu.
1: Nober Hasanda berharap warga binaan Lapas Kelas 3 Geser dapat menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang diberikan, sehingga konsep budidaya ini dapat berhasil secara berkelanjutan. Melalui kegiatan positif ini, Lapas Geser membuktikan bahwa institusi pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan kepribadian, tetapi juga sebagai wadah untuk mencetak sumber daya manusia yang terampil, mandiri, dan siap berkontribusi dan positif di tengah masyarakat. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaji, untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
6: Warta Nusantara.
7: Bimbingan teknis guru utama bahasa Tunas Ibu terus diperkuat di tingkat hilir sebagai upaya penyelamatan bahasa daerah. Berikut laporan selengkapnya Resti Febrianti.
6: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zenuhuyanan, mengatakan pelestarian bahasa harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan saat memantau kegiatan bimbingan teknis bagi pengajar utama program Tunas Bahasa Ibu di Kota Tual yang diikuti 168 guru dari 17 sekolah jenjang SD dan SMP. Menurut Nuhuyanan, keberadaan kurikulum semestinya menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai program pembelajaran bahasa daerah yang menilai setelah kurikulum tersedia harus ada tindak lanjut berupa program-program yang mampu mengangkat bahasa daerah hingga ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam ajang nasional maupun melalui berbagai karya ilmiah.
8: Saya berharap para guru yang didelegasikan sebagai peserta BIMTEK ini serius ikut kegiatan ini sampai selesai. Nah, selesai pasti ada tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut itu harus memberikan pengimbasan kepada pertama sekali itu adalah teman sebaya, sama guru untuk kaitan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini. Peserta ini harus lakukan praktek pelaksanaan mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah-sekolah dengan target sasaran siswa yang ada di sekolah masing-masing.
6: Nuhuyanan berharap kegiatan tersebut mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat Kei untuk tetap menggunakan bahasa Kei sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan penggunaan bahasa daerah secara aktif merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus mewariskan nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Sementara itu, Koordinator Kegiatan Herni Paembonan mengatakan BIMTEK Tunas Bahasa Ibu bertujuan menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Kei di Kota Tual. Menurutnya upaya pelestarian perlu terus dilakukan mengingat semakin banyak generasi muda yang mulai meninggalkan penggunaan bahasa daerah dalam keseharian.
9: Pembelajaran tersebut diharapkan siswa-siswa bisa belajar bahasa daerah, khususnya bahasa Kei. Karena memang untuk tahun ini kita menggunakan pendekatan yang baru. Jadi siswa-siswa tidak lagi dipaksa untuk wajib, kayak kamu harus ini ya, kamu harus belajar bahasa Kei, kamu harus semua 6 materi ini kamu harus pelajari. Tidak, kita berdasarkan peminatan. Jadi guru-gurunya akan memilih, misalnya siswa A, dia lebih kuat di kegiatan kreatif yang mana, bakatnya dia di mana, apakah dia lebih cocok untuk berpuisi, apakah dia bakatnya di menyanyi, ya sudah berarti masukkan dia di kelas itu.
6: Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena bahasa daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu keterlibatan para guru sebagai pengajar utama dinilai sangat penting dalam mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap bahasa Kei kepada peserta didik. Herni berharap setelah kegiatan berakhir, para guru dapat mengembangkan materi pembelajaran yang telah diperoleh selama bimbingan teknis. Dengan demikian, siswa di sekolah dapat mempelajari bahasa Kei secara lebih sehingga upaya pelestarian bahasa ibu dapat terus berlangsung dari lingkungan pendidikan.
5: Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku berkomitmen membenahi data pajak dan retribusi guna sokong peningkatan PAD. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku mulai tancap gas membenahi sistem pengelolaan pajak daerah, mulai dari penyelarasan regulasi, memperbaiki data objek pajak, hingga menyederhanakan mekanisme pemungutan menjadi 3 fokus utama yang dikebut dalam tahun ini. Langkah itu ditegaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Imelda D. Erwatimena usai mengikuti rapat koordinasi dan harmonisasi implementasi opsen pajak daerah Provinsi Maluku tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tengah. Menurut Imelda, pembenahan ini bukan sekedar urusan administrasi. Tujuannya jelas menutup celah kebocoran penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pihaknya ingin memastikan seluruh potensi pajak daerah dapat terdata dan terkelola dengan baik. Dengan demikian, penerimaan daerah bisa lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ia menambahkan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel diharapkan mampu memperkuat kondisi fiskal daerah. Pada akhirnya, kemandirian keuangan daerah bisa mendorong pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
11: komitmen menyelaraskan regulasi, kemudian memperbarui data seluruh objek pajak, serta menyederhanakan tata kelola pemungutan pajak daerah agar lebih efektif dan akuntabel.
10: Diketahui Rakor yang diprakarsai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku yang berpusat di Kabupaten Maluku Tengah menjadi forum strategis menyatukan arah kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Jalaluddin Salam Pesi, jajaran pimpinan perangkat daerah Maluku Tengah, serta para Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku. Dengan regulasi yang selaras dan data yang diperbaharui, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menargetkan implementasi opsi pajak daerah tahun 2026 berjalan lebih efektif dengan target akhir yaitu pendapatan asli daerah naik, pelayanan masyarakat makin baik. Dari Pula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi lainnya, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menargetkan pembangunan gudang baru yang akan dibangun di 11 titik yang dilakukan pada November mendatang untuk menambah kapasitas penyimpanan. Inur Fahraini melaporkan selengkapnya.
12: Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau Sulselbar, Faru Rosi mengungkapkan rencana pembangunan gudang baru Bulog yang disiapkan di 11 titik, diantaranya di Kabupaten Pindrang, Bone, Palopo, Bulukumba, Selayar, hingga Mamasa di Sulawesi Barat. Menurutnya saat ini persiapan secara teknis masih dilakukan prosesnya di pusat dan Bulog Sulselbar menyiapkan secara administrasi untuk memperlancar pembangunan gudang tersebut. Mengingat tanah yang digunakan ada yang memang milik Bulog, ada juga hibah dari pemerintah daerah.
13: Ini sedang proses perencanaan, jadi setelah kajian selesai baru perencanaan oleh konsultan perencana untuk mendapatkan estimate engineering kan, supaya nanti perencanaan sekarang masih menyusun. Sambil paralel kami juga lengkapi kelengkapan administrasinya yang saat ini memang diperlukan seperti penyelesaian sertifikasi tanah.
12: Ia menambahkan saat ini total stok beras Bulog Sulselbar telah mencapai 855 ribu ton, sedangkan gudang Bulog hanya mampu menampung 364 ribu ton. Dengan jumlah 204 unit gudang yang terbagi dalam 52 kompleks gudang, sisanya diletakkan di gudang swasta yang disewa atau mitra penggilingan Bulog. Dikatakan pembangunan gudang diperkirakan akan dimulai pada November 2026 yang ditargetkan bisa rampung dalam 6 hingga 7 bulan atau sekitar Mei dan Juni 2027. Dan ini merupakan bagian dari program strategis Perum Bulog Pusat yang mengalokasikan sebanyak 100 titik pembangunan gudang di seluruh Indonesia. Baru Rosi menyatakan pembangunan gudang ini memang penting karena kondisi kapasitas gudang milik Bulog cukup terbatas. Untuk mengatasinya saat ini dengan memperkuat jaringan kolaborasi dengan pemilik penggilingan padi swasta dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau PERPADI. Sementara itu salah seorang warga Nabila Ansar menilai langkah yang dilakukan oleh Bulog sangat tepat, apalagi pemerintah sedang gencar menyerap beras dari petani. Tentunya jika semakin banyak maka otomatis kapasitas gudang bertambah. Jangan sampai justru ketika membeli tempatnya tidak ada.
14: Kalau serapannya makin banyak otomatis gudangnya juga harus ditambah. Jangan sampai hasil panen petani sudah dibeli tapi tempat penyimpanannya kurang. Nah, memang mungkin 11 gudang ini belum bisa menutupi semua kebutuhan, tapi saya melihat ini sudah menjadi awal yang sangat baik. Yang penting pembangunannya ini benar-benar direalisasikan dan nantinya itu ditempatkan di daerah yang memang produksi padinya itu tinggi.
12: Nabila menambahkan dengan adanya penambahan cadangan pangan pemerintah, tentunya ke depan bisa menjaga kestabilan harga. Jadi ini sebenarnya bukan masalah membangun gudang saja, tapi ini juga masalah ketahanan pangan.
15: Dari Makassar, Iinur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan produksi padi meningkat hingga 10 ton per hektar melalui modernisasi pertanian dan optimalisasi Al-Sintan. Ayunia Nindiati melaporkan selengkapnya.
16: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menargetkan produksi padi meningkat hingga 9-10 ton per hektar dari rata-rata saat ini sekitar 7 ton per hektar. Andi Asman menyampaikan target tersebut usai penyaluran bantuan 1.568 unit Al-Sintan kepada kelompok tani yang tersebar di 27 kecamatan Kabupaten Bone secara simbolis belum lama ini. Menurutnya, modernisasi pertanian menjadi strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani. Bupati berharap bantuan Alsintan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program PMAAS serta peningkatan indeks pertanaman atau IP 300 hingga IP 400 di sejumlah wilayah.
17: Tahun ini kita punya target bahwa dengan adanya program PMAAS ya, yang kita gerakan, ya sebelumnya kita ada kegiatan IP 400, IP 300, 400 dan 300. Semoga ini menjadi hal untuk bisa menunjang, ya, meningkatkan pendapatan. Lebih sarana tersebut lebih dapat dimanfaatkan dan dapat meningkatkan pendapatan atau hasil. Dari 7 ton rata-rata per hektar di seluruh wilayah Kota Bone menjadi ya minimal kalau bisa telah dibantu minimal 9 atau 10 ton.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Nurdin mengatakan, produksi padi saat ini masih berada pada kisaran 5 hingga 7 ton per hektar. Menurutnya, potensi lahan pertanian Bone yang cukup luas menjadi modal untuk meningkatkan produksi melalui modernisasi dan optimalisasi pertanian.
18: Sawah irigasi 43,107 hektar, sawah tanah hujan 69,81 hektar, sawah rawa pasang surut 5.900

0: Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tewasnya seorang pria yang diduga mencuri ayam akibat amuk massa di Bali. Ia menegaskan penyelesaian dugaan tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurut Sari, tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain berpotensi menimbulkan korban jiwa, tindakan tersebut juga dapat memunculkan pelanggaran hukum baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Provinsi Gorontalo mendorong peningkatan rasa percaya diri dan keterampilan para bidan dalam menyikapi tren penurunan persalinan normal di tingkat puskesmas. Berikut laporan sekapnya, Andi Sanga.
3: Persalinan normal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama atau Puskesmas di Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah, yakni menurunnya rasa percaya diri para bidan. Sebagian bidan menghadapi rasa kurang percaya diri dalam menangani persalinan normal seiring meningkatnya kasus kematian ibu di Gorontalo yang hingga Juli 2026 tercatat sudah ada 29 kasus. Menyikapi kondisi ini, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo, Anang Otolua, mendorong seluruh pihak terkait untuk mengembalikan serta meningkatkan rasa percaya diri para bidan di setiap puskesmas. Selain itu, peningkatan kompetensi dan keterampilan juga harus terus dilakukan agar para bidan semakin siap dan mampu menangani proses persalinan normal sesuai standar pelayanan kesehatan.
4: Persalinan normal di puskesmas ini makin lama makin menurun. Salah satu penyebabnya adalah bidan sendiri merasa menjadi tidak percaya diri karena kasus kematian yang terjadi. Nah, ini yang perlu diubah mindset para bidan agar ketika itu persalinan normal, maka bidan harus yakin dan percaya diri bahwa kasus ini harusnya ditangani oleh mereka.
3: Wakil Ketua 2 Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Gorontalo, M. Stiwati Hiola, kemarin mengatakan rasa percaya diri dan kompetensi para bidan merupakan dua faktor yang sangat penting dalam menangani persalinan normal. Kedua hal tersebut selama ini juga selalu menjadi perhatian IBI Gorontalo. Meski kondisi fiskal daerah semakin terbatas, upaya peningkatan kompetensi sekaligus rasa percaya diri para bidan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan.
5: Kami melakukan on the job training di masing-masing puskesmas. Siapa yang sudah terlatih, itu yang kami manfaatkan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada teman-teman sejawat bidan, sehingga ilmu yang mereka peroleh mereka share ke teman-teman yang lain, sehingga ilmu itu akan sama dan kompetensi teman-teman sejawat bidan akan dalam hal menolong persalinan akan sama juga.
3: Untuk meningkatkan layanan persalinan normal di tingkat puskesmas ke depan, IBI Gorontalo juga berharap pemerintah daerah hingga Kementerian Kesehatan terus meningkatkan sarana dan prasarana di puskesmas. Hal ini penting agar para bidan dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena didukung fasilitas yang memadai sehingga pelayanan persalinan bagi ibu dapat dilakukan secara aman dan lancar. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah, pemeriksaan gigi secara berkala menjadi langkah mendeteksi dini berbagai gangguan kesehatan rongga mulut sekaligus mencegah kerusakan gigi lebih serius. Berikut laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
6: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan gigi secara rutin masih perlu ditingkatkan. Sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan rongga mulut, menggandeng Batalion Komando Hanut Pasgat menggelar pemeriksaan gigi gratis yang dirangkaikan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, sekaligus Grand Opening Negara Dental Estetik. Selain pemeriksaan gigi, masyarakat juga memperoleh layanan scaling serta pemeriksaan kesehatan dasar. Dokter gigi spesialis konservasi gigi Rosida Indriyatmi SPKG mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pemeriksaan gigi secara berkala. Akibatnya pasien baru datang ke

0: jika kerusakan gigi sudah cukup berat dan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks.
1: Kebanyakan kan orang-orang awam itu, apalagi di sini itu, dia biasanya tidak aware ya dengan kondisi rongga mulutnya. Kadang kita itu tidak tahu sebetulnya ada berbagai macam masalah di kesehatan rongga mulutnya. Nah, itulah fungsi kita untuk memberikan edukasi kepada pasien bahwa walaupun tidak sakit giginya, tapi harus dilakukan pemeriksaan dan kita harus kontrol rutin ke dokter gigi untuk mengetahui bahwa giginya ada bermasalah atau tidak. Karena kalau misalnya giginya itu dia ada bermasalah, maka harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Jangan sampai giginya sudah lubang besar, terus kena saraf, lubang gigi, dan ujung-ujungnya dicabut.
0: Sementara itu, salah seorang warga Kota Kupang, Kamila Detan, mengaku bersyukur dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan gigi gratis. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2: Dapat informasi dari anak mantu, yang kebetulan kerjanya di dealer Nissan, bahwa ini hari ada pemeriksaan gigi gratis. Makanya itu saya datang untuk bisa periksa gigi. Ya puji Tuhan, bukakan jalan bagi kita yang anggap tidak mampu bisa dapat periksa gigi gratis di sini. Harapannya ke depan kalau bisa ya gratis terus.
0: Melalui kolaborasi dalam momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, layanan kesehatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjadikan pemeriksaan gigi sebagai bagian dari pola hidup sehat, sehingga berbagai penyakit pada gigi dan rongga mulut dapat dicegah sejak dini. Dari Kupang, Wiwin Ngari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Satu Radio Republik Indonesia, Sound Blacky di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih bersama kami di pagi ini. Pendengar, baru saja sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Nusantara dari Pro 3 Jakarta dan informasi yang baru saja Anda simak, memperbarui informasi Anda pagi ini. Kami yang punya tugas, saya Otalayan dan juga rekan Nelas Lutlutar yang punya meja putar, masih menemani Anda pagi ini dalam lintas Sound Blacky pagi. Dan pendengar, kali ini kami RRI Sound Blacky hadir untuk Anda dengan program Selamat Pagi Duan Lolat ya. Di pagi ini kami Pro 1 RRI Sound Blacky membuka layanan untuk Anda yang ingin Anda bagikan di pagi ini, informasi-informasi yang Anda lihat di sekitar Anda atau yang Anda dengarkan atau Anda rasakan ya, bisa Anda bagikan di kontak kami 0822-4129-2234. Ya, untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk Anda pendengar setia RRI Sound Blacky di pagi ini yang lagi stay bersama kami. Selamat pagi untuk Bapak Polantas hebat ya, yang sudah bersiaga di jalan raya sejak pagi hari. Terima kasih atas pengabdian dan kerja kerasnya dalam menjaga kelancaran lalu lintas pagi ini ya. Untuk teman-teman pengendara ya, kita saling menjaga ketertiban dengan tetap berada di jalur masing-masing dan selalu menaati rambu-rambu lalu lintas ya. Para sopir bapak, ya, bagi para supir tetap waspada dan berhati-hati saat mengemudi kendaraan. Dan jangan lupa untuk para pengemudi ojek dan pengendara motor lainnya, wajib mengunci helm Anda sebelum mengaspal ya, karena keselamatan adalah kebutuhan kita bersama. Mari kita ciptakan lalu lintas yang tertib dan aman hari ini. Dan juga pendengar, di pagi ini kami mengucapkan selamat beraktivitas untuk adik-adik sekolah ya, lebih khusus PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi ya, tetap semangat ya. Di saat ini tak lupa juga untuk Bapak Ibu guru hebat ya, yang sudah meluangkan waktu serta tenaga untuk menyiapkan materi pelajaran terbaik hari ini. Memulai hari dengan nilai belajar dan mengajar adalah langkah awal menuju kesuksesan bersama. Dan juga bagi para guru, semoga lelahnya materi yang disiapkan berbuah manis saat melihat benar pemahaman di wajah siswa-siswi ya. Dan untuk adik-adik sekalian, semoga hari ini kalian bisa dengan mudah mengerti serta mendalami setiap pelajaran yang diterima dan juga tetap semangat menyongsong masa depan ceria. Oke, untuk pendengar, di pagi ini kami menghadirkan lagu-lagu pilihan. Kami akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda. Kami juga menantikan ya, menantikan informasi juga dari Anda. Tetap bersama kami pagi ini, kita dengarkan lagu-lagu pilihan kami spesial.

Oke, untuk Anda pendengar setia Prosator hari Sombong lagi di mana saja Anda berada, kali ini kami menghadirkan informasi yaitu Desa Tutuk Kembung dinilai layak menjadi desa percontohan dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Juliana Katarina Ratuana, saat memberikan keterangan baru-baru ini dalam kegiatan panen raya di Desa Kandar, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Ratu Anak menegaskan bahwa desa-desa lain di Kepulauan Tanimbar patut mencontoh capaian Desa Tutuk Kembung. Di desa ini hampir setiap keluarga berhasil melahirkan lulusan sarjana berkat pemanfaatan hasil bumi dan kerja keras orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Menurutnya, komitmen masyarakat Tutuk Kembung dalam mengutamakan pendidikan dalam adalah bukti nyata peningkatan kualitas SDM dari desa. Ia berpesan agar para generasi muda yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi tetap mengingat tanah kelahirannya. Melalui capaian ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berharap semangat warga Desa Tutuk Kembung dapat menginspirasi desa-desa lain untuk terus mendorong pendidikan anak sebagai kunci memutus rantai kemiskinan dan membangun daerah. Ya, untuk Anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan, yaitu Wakil Bupati apresiasi Desa Tutuk Kembung cetak banyak sarjana di Tanimbar. Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda pendengar. Di pagi ini yang masih bersama kami, ya, semoga apresiasi ini menjadi pemicu semangat bagi desa-desa lain di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ya, untuk terus mengutamakan dan memajukan pendidikan generasi mudanya. Komitmen warga Desa Tutuk Kembung yang mampu menguliahkan anak-anak mereka hingga meraih gelar sarjana dari hasil pemanfaatan hasil bumi dan kerja keras menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan ekonomi dan tantangan daerah dapat diatasi dengan semangat juang yang tinggi, ya. Semoga para sarjana dan generasi muda asal Tanimbar ini juga senantiasa ingat akan tanah kelahirannya serta kembali untuk berkontribusi secara nyata dalam membangun daerah dan memutus rantai kemiskinan di bumi Duan Lolat. Oke, untuk Anda pendengar yang saat ini masih terus bersama kami pagi ini, kembali kami bagikan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda pagi ini.

untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Kali ini kami menghadirkan informasi yaitu kerusakan ruas jalan utama di kawasan BTN Somla Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Maluku kembali menjadi perhatian masyarakat. Kondisi jalan telah berlangsung cukup lama dan dapat mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kerusakan ruas jalan di keluhkan warga masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Jalur tersebut menjadi salah satu akses yang sangat ramai dilalui masyarakat termasuk kendaraan roda 2 dan angkutan umum. Salah satu warga BTN John Lelmalaya menuturkan kerusakan jalan tersebut bukan persoalan baru. Menurutnya kondisi itu telah berlangsung sejak masa pemerintah bupati sebelumnya. Bahkan pemerintah daerah kala itu disebut telah datang meninjau langsung lokasi dan pemerintah dilakukan penghitungan kebutuhan biaya untuk penanganan jalan tersebut. Meski demikian, hingga masa bakti pemerintahan sebelumnya berakhir, perbaikan yang diharapkan masyarakat belum juga terrealisasi. Persoalan tersebut, kata John, masih berlanjut hingga kepemimpinan pemerintah daerah saat ini. John berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi jalan tersebut. Ia menegaskan persoalan jalan rusak bukan sekedar keluhan masyarakat, melainkan telah menyentuh aspek keselamatan warga. Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda pagi ini, yaitu jalan BTN rusak berat, warga minta perhatian pemerintah ya. Semoga aspirasi warga BTN Somlaki ini segera mendapat respon positif dan realisasi perbaikan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke, semoga proses pengusulan anggaran berjalan lancar agar ruas jalan yang menjadi akses penting warga bisa segera diperbaiki demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Oke, untuk pendengar, kembali kita nikmati lagu-lagu pilihan untuk Anda dan juga informasi tadi memperbarui informasi Anda pagi ini.